ene stal na bana ubenya no kwedi ene senya woba no bede wenya ya kanu krochi ene senya woni papa no Y2K days na no krensu ye ejuma kakara Wendy and Kobetu Manajo will be 40 years later. Bibi and Sikwana Wu.